0: Rise and Shine with Brother Tarek on Inspire 105.1 FM.
1: Dare Nabi par pada rahunga.
2: Subhanallah.